yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: salah lagi.
1: Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Go!

0: lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam, cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Udah pertengahan tahun gini, kok rasanya nabul di rumah makin butuh healing dan variasi suasana ya?
1: Wah, pas banget lo ngomong gitu. Karena gelaran Pet Expo terbesar di Asia balik lagi tahun ini.
0: Seriusan? Indonesia International Pet Expo 2026 kan?
1: Bener banget, 100 buat kamu.
2: Nah, buat good friend yang pet lover, siap-siap dibuat kagum sama ribuan hewan menggemaskan dan lebih dari 250 booth exhibitor. Gak cuma belanja kebutuhan Anabul, kamu juga bisa nikmatin beragam aktivitas seru mulai dari indoor zoo, atraksi hebat dari anjing K9 Polri, cat grooming, fish contest, sampai sesi edukasi dan program adopsi. Catat ya good friend, dari tanggal 4 sampai 6 September 2026, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, di Hall 5 sampai 10 Ice BSD City. Yuk! Ajak keluarga dan anabul kesayanganmu jalan-jalan seru di sini. Tiketnya bisa kamu beli di tiptip.id. Jangan lupa juga cek detailnya dan follow Instagramnya di @iipe.official. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Air. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kilamat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.
4: That is a very sensitive subject.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Hey, Nakomort, can we go thrift shopping?
3: What? What? What? What? What? What? What? What? What?

0: that your grandma's coat?
1: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

ya lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama musa. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama musa. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini.
1: Marie, Marie, Marie.
0: Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
3: Dari berita pertama, Joe Taslim resmi bergabung dalam jajaran pemain film Attraction 3 bersama Chris Hemsworth dan aktor lainnya. Peran Joe Taslim sendiri masih dirahasiakan di film yang dijadwalkan syuting di Australia dan tayang di musim panas 2027. Sementara dari berita entertainment, Gal Gadot mengaku belum mendapatkan kabar dari DC Studio soal kelanjutan perannya sebagai Wonder Woman. DC Studio saat ini menyiapkan versi baru Wonder Woman, namun belum mengumumkan siapa pemerannya. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United dikabarkan mengincar Alejandro Balde, namun Barcelona hanya bersedia melepasnya secara permanen dengan harga sekitar 40 juta euro. Perbedaan skema transfer membuat kepindahan Balde ke Old Trafford masih sulit terwujud.
2: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good friend, hello. Selamat menyongsong hari Senin terakhir di bulan Agustus 2026. Danar Gumilang hadir kembali pagi hari ini. Hello everybody. Gimana weekendnya kemarin? Ada keseruan apa di weekend nih, good friend? Gue weekendnya tuh hari Sabtu, gue ngapain deh Sabtu kemarin ya? Oh, gue Sabtu bareng sama keluarga, deng. Iya benar, gue Sabtu bareng sama keluarga. Terus abis itu hari Minggu kemarin, gue bareng sama teman-teman gue karena adik dari sahabat gue tuh kemarin nikah nih, good friend. Terus abis itu kayak ya sudahlah, kita bersama dengan teman-teman yang lain akhirnya banyak berkumpul di Minggu malam kemarin. Apakah mungkin sama kayak gue nih, teman-teman semuanya di hari Minggunya ada keseruan tersendiri, atau justru malah kayak Fawas? Wih gila, model kita yang satu ini mah best banget. Gue nanya, Was ngapain weekend kemarin? Jadi judulnya adalah Fawasi Olahraga weekend kemarin. Hari Sabtunya dia futsal, Minggunya basket. Beh, kayaknya you deserve to eat bubur Yuko hari ini nih, Fawas. Pokoknya teman-teman semua boleh ceritalah ke kita di sini, weekendnya gimana, ada keseruan apa, atau justru malah ada cerita di Senin pagi ini yang bisa di-share ke Delta FM. Boleh banget dong. Silakan buat teman-teman semua yang mau seseruan, mau bercerita hari Seninnya gimana, atau bahkan menceritakan weekendnya kemarin seperti apa, boleh di-share ke Instagramnya gue. Kalau misalnya mau mampir ke Instagram gue, silakan @danargumilang. Buat teman-teman yang mau mampir ke WhatsAppnya Delta FM, silakan, boleh banget, 0811-887-8991. Atau teman-teman mau ngirimin voice note di WhatsAppnya kita, selain teks juga nggak masalah. Apapun yang nyaman buat lo, silakan di-share ceritanya seperti apa, atau justru malah mau ikutan request, mau dengerin lagu tahun 90-an atau 2000-an favorit lo. Ah, lagu-lagu kayak gini nih ya bikin joget-joget. Udah tadi lagu dari Brand New Habits, terus sekarang Madison Avenue. Silakan kasih tahu ke gue lagunya apa. Nanti pun juga Ovi akan kembali bergabung bersama dengan kita. Kita akan seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya cuma di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Lagu tahun 90-an dan juga 2000-an gue tunggu. Silakan mampir ke WhatsAppnya kita, 0811-887-8991, atau lo bisa mampir langsung ke Instagram gue @danargumilang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Assalamualaikum. Tadi katanya soalnya disuruh assalamualaikum.
1: Kata lu bilang, ini masuk ke sekarang ya. Oh, kalau masuk assalamualaikum dulu ketok pintunya jangan lupa. Ntar Pak RT-nya bingung atau Pak Lurahnya.
0: Wah.
1: Pak Lurahnya lagi makan gak kira-kira?
0: Wah. Selamat pagi dunia, selamat pagi good friend. Masih bersama Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Yes, boleh agak lebih semangat lagi yuk.
0: Teman untuk yang terus bergerak.
1: Best banget. Masih ya.
0: Pusing kepala
1: yang tadi. Weekendnya bertemu bersama dengan warga-warga RW Tan Malaka.
0: Malakasari. Yang Malaka doang ya.
1: Luar biasa.
0: Nanti gue di Malaysia.
1: Ya. Gimana nih sebagai salah satu warga di RW 0 berapa kemarin tuh
0: kalian? Iya.
1: 03. Best banget nih 17-an enggak henti-hentinya dirayakan di komplek Anda ya.
0: Itu adalah acara puncak, guys.
1: Luar biasa. MC-nya didapuk lah ini. Kenamaan kita Astri Off di panggung 17-an itu.
0: Di awal dibilang katanya nanti ada anak muda yang nemenin kamu MC, sampai akhir gak ada.
1: Sendirian.
0: Yeah.
1: Kayaknya ada satu orang lagi tuh yang pakai baju merah bukan.
0: Enggak, dia cuma megangin fishbowl.
1: Oh, baik.
0: Harusnya dia yang partner sama gue, tapi dia bilang gini, Kak, sorry banget ya, aku juga ada pos lain yang harus aku urusin.
1: Oh.
0: Karena memang anak-anak Karang Taruna yang ngebuat si event kemarin itu benar-benar enggak ada sangkut paut dari orang tua. Gue bangga sih.
1: Oh, jadi memang anak-anak.
0: Si anak-anak muda ini, istilahnya ibu-ibu PKK hanya bantuin untuk logistik lah ya. Tapi semua event, rangkaian, apa segala macam mereka yang ngurusin.
1: Best banget.
0: Anyway, buat good friend yang baru bergabung ataupun yang bingung sama pembahasan gue dan Danar. Jadi kemarin itu weekend gue habiskan dengan gue nge-MC di RW gue. Cerita gitu.
1: Luar biasa ya. Luar biasa loh dia akhirnya. Kemarin pun juga gue sempat lihat Vi di teman gue kan tinggal di Radal. Di kompleknya itu pun juga ada masih ada rangkaian 17-an.
0: Iya.
1: Untuk menutup bulan Agustusnya.
0: Betul. Kalau kemarin tuh kenapa kayaknya malam puncaknya di tanggal 30? Karena lombanya tuh lumayan banyak dan perlomba itu kategorinya juga lumayan banyak.
1: Oke.
0: Sebenarnya perlombaannya cuma 3 sih, tapi kategori perlombaannya itu lumayan banyak.
1: I see.
0: Gitu.
1: Jadi memang puncaknya adalah kemarin. Best banget. Ini kalau ngomongin tentang keseruan-keseruan di weekend, mungkin ada keseruan tersendiri yang dirasakan oleh teman-teman semuanya. Nanti kita coba cek nih, karena ada beberapa yang sudah ngirimin voice note juga. Sambil menyapa beberapa nama yang udah hadir. Ada Kang Andi. Selamat pagi. Ini katanya Karang Tengah di tolnya tuh arah Jakarta padat banget karena ada kecelakaan lalu lintas. Ini mungkin Kang Andi apakah sudah melewati titik kecelakaannya? Kalau boleh diinfoin ke kita biar kita bisa infoin di sini buat teman-teman yang mungkin mau melalui tol yang disampaikan oleh Kang Andi. Mungkin bisa diceki dulu lewat maps, karena kadang ya Vi ya, kalau gua nih tipikal yang kalau misalnya udah biasanya lewat situ akan lewat situ aja tanpa gua buka maps.
0: Oh iya benar. Apalagi kalau misalnya itu adalah perjalanan yang biasa lo jalani menuju ke kantor.
1: Benar.
0: Karena gue udah nggak buka map sih biasanya pagi-pagi.
1: Jadi
0: juga.
1: Biar lebih dapat update-nya lagi bisa dibuka nih buat teman-teman yang memang ngelewatin wilayah yang tadi diinfoin sama Kang Andi di Karang Tengah tol arah Jakarta katanya ada truk pembawa hebel yang kecelakaan di situ ya.
0: Iya.
1: Thank you banget Kang Andi untuk informasi lalu lintasnya pagi hari ini. Sambil kita menyapa juga ada Kang Andi di daerah Jabodetabek. Ada teman kita juga Kang Hendy yang menyapa kita dari Bandung, Vi.
0: Pagi Danar Ovi, selamat pagi juga Kang Hendy.
1: Yes, selain itu seperti biasa cek mal hilang suaranya. Seperti biasa akan ada voice note yang berkumandang di pagi hari ini. Yang satu ini dari Benji.
2: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ope.
1: Benji,
2: aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Aku juga sembari merequest lagu I Love On You dari Westlife Dadah, semangat siaran nih ya.
1: Sama-sama Benji.
0: Sembarimu itu loh.
1: Luar biasa.
0: Aku kangen suara kamu Benji.
1: Bener loh, hari Jumat soalnya gak dikirimin ininya. Sama ininya suaranya ya. Kalau tadi Benji dari Bogor, kalau yang satu ini datangnya dari Bandung, Vi.
3: Selamat pagi Om Daniel dan Santo Ovi.
0: Pagi.
3: Aku hari ini mau ulangan matematika dan PKN.
0: Ulangan ya.
3: Doain ya, semoga sukses.
1: Amin.
3: Ya, aku pengen mau request lagu Yellow dari Coldplay. Terima kasih Om dan Tata, semangat ya.
0: Semangat.
1: Semangat juga Ogi. Terima kasih banyak sudah dikirimin voice note-nya ke kita berdua di sini. Udah ada Benji, udah ada Ogi. Yang saat ini dari siapa ya, Vi?
4: Pagi Kak Danar dan Kak Ovi.
0: Hai.
4: Saya mau minta lagu dong.
1: Hai Bang.
4: Lagu dari Yuri Pantogia, Rahasia Hati ya.
0: Rahasia Hati. Oh,
1: saking dirahasiain mungkin gak bisa terungkapkan kayaknya.
0: Iya, masih dirahasiain masih deh kayaknya Bang Taufik sampai detik ini lagunya.
1: Ini buat teman-teman semua yang mau dengerin lagu favoritnya boleh banget. Silakan di-share ke wawanya kita di 0811-887-8991. Kalau ke IG boleh gak sih?
0: Boleh banget. Kita tuh ada IG-nya, boleh di-follow juga @astriofit dan argumilang. Tuh, langsung ya.
1: Langsung ya. Langsung cus. Langsung ke situ. Sambil gua puterin lagu, aduh lagu ini enak banget, gua suka banget lagu yang satu ini.
0: Iya, soalnya kan dia bikin nyaman.
1: Karena
0: of convenience.

0: kasih masih di Delta FM untuk yang terus bergerak bareng Ovi dan juga Danar di Good Mood Club. Good
1: yes.
0: Morning everybody.
1: Kita juga masih bergerak terus ya, good friend. Aku bergerak dengan persiapan seperti biasa, make up tipis.
0: Luar biasa. Gimana kabarnya tetangga?
1: Eh tapi seru banget ya. Gue tuh udah lama banget gak yang benar-benar keluar rumah gitu loh.
0: Akhirnya
1: di lingkungan area gue ya. Karena rumah gue tuh benar-benar depannya langsung kantor RW.
0: Oh iya.
1: Sedekat itu gue sama si kantor RW itu. Makanya gue ngerasa kayak banyak ya wajah-wajah yang dulu tuh masih kecil, belum akil balik. Aku pas ketemu kayak, loh, kok udah mau masuk kuliah? Itu termasuk adalah keponakannya temen gue.
0: Ponakan temen lo berarti
1: jadi gue punya temen SD nih.
0: Satu komplek. Okay.
1: Terus abis itu dia punya keponakan. Ini okay. Anak kakaknya.
0: Okay.
1: Nah, terus waktu pas gue sering main ke rumahnya dia, iya namanya juga anak kecil, gimana sih? Grecok-grecokin, kita main apa segala macam. Namanya adalah Firni.
0: Okay.
1: Terus habis itu kemarin, salah satu anak Karang Taruna nyamperin gue, manggil tante, kenapa? Gue kayak kenapa nih dia manggil tante?
0: Bertanya-tanya gitu. Siapa anak dia? Gadis ini?
1: Kamu masih ingat aku gak ya? Katanya gitu. Hah? Siapa ya? Gue bilang,
0: okay.
1: Aku Firni. Allah!
0: Ternyata
1: udah mau masuk kuliah dia, maba.
0: Luar biasa.
1: Tahun ini gitu.
0: Gue pun juga sebenarnya kalau ngomongin tentang kayak gitu ya Vi ya, sering banget pada momen hah? Lu udah? Hah? Kamu udah? Kamu udah? Salah satunya adalah adeknya sahabat gue yang gue tahu pada masanya tuh masih kayak itik piik dan segala macam. Kamu adiknya Taufik. Kamu di Jakarta sampai kapan? Mas Yaya gitu.
1: Yeah.
0: Ada satu adiknya kan yang cowok di bawahnya Lala. Aku masih agak lumayan lama Mas di sini. Loh, kamu gak kuliah? Aku kan udah skripsi.
1: Okay.
0: Padahal aku merasa kayak okay, jangan manggil ini, aku umurnya stop di umur 28 tahun ya.
1: Ada lanjutannya lagi, Firni bilang,
0: okay.
1: Aku gak di follow back sama tante. Hah? Emang kamu follow? Terus gue bukalah, dikasih tahu kan nama Instagramnya. Gue buka, sini aku follow back. Oh pantas aku gak follow back, aku gak tahu kamu siapa, mukanya beda banget. Oh,
0: 360.
1: Enggak maksudnya,
0: Remini,
1: maksudnya
0: Beauty Plus.
1: Gue kan baru tahu Firni saat itu gitu.
0: Okay.
1: Ya, yang gue tahu adalah muka waktu kecilnya. Ya dia follow gue dengan muka dewasa, gue gak tahu.
0: Jadi pada masanya kayak gue tau lo cimit iya, gitu-gitu tiba-tiba kayak
1: gue sampe bilang kalau kamu follow aku
0: DM
1: dari akun
0: aku.
1: Kamu mungkin pas saat kamu memang masih cimit-cimit aku masih follow back karena aku ngerti kamu siapa.
0: Sabar gitu. tante sabar.
1: Sorry.
0: Tenangkan diri di situ tante.
1: Sorry.
0: Luar biasa. Tapi yang pasti nih kalau ngomongin tentang weekend ini mungkin teman-teman bisa diceritain ke kita weekendnya gimana. Sambil ngirimin voice note ke kita pun juga boleh banget. Salah satunya ada yang ngirimin teks ke kita, Nisa, good morning.
1: Hai Nisa.
0: Nisa bilang katanya mau kirim salam untuk teman-teman juga keluarga, sehat semuanya, amin. Mau dengerin lagunya Anditi katanya gitu.
1: So much
0: yeah. Kayaknya Anditi gak gitu suaranya deh.
1: Ya sorry, ini Andito.
0: Andito tuh bukannya yang ini, Wijaya 80?
1: Bukan, Andito Percussion.
0: Andito dong. Oke, okay, ada yang ngirimin voice note, kita coba hadirkan dulu yuk pagi hari ini. Ada siapa ya?
2: Selamat pagi Kak Danar dan Kofi. Ini aku, Jasmine.
0: Hai Jasmine.
2: Hari ini aku berangkat, gak seperti biasa, lebih pagi.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan hari ini ada upacara.
1: Oh.
2: Terus juga aku bakal jadi pemimpin upacara.
0: Best. Oh my God. Yes. Semangat ya, Jasmine.
2: Cari upacaranya. Oleh karena itu, aku mau request itu dong lagu Harus Bahagia dari Yura Yunita.
1: Oke.
2: Makasih.
0: Oke.
1: Pemimpin upacara tuh sekarang boleh cewek ya? Apa emang
0: boleh.
1: Dari dulu boleh?
0: Dari dulu boleh gue.
1: Oh, ada yang cewek. Cowok deh kayaknya di sekolah gue.
0: Gue mikir, pernah enggak ya?
1: Hampir selalu cowok. Cewek-cewek tuh biasanya kebagiannya tuh pasti paskibranya.
0: Oh iya, baca-baca undang-undang dasar.
1: Yang paling enak tuh
0: enggak? Apa tuh?
1: Bawa si Pancasila.
0: Kenapa?
1: Gak ngapa-ngapain, cuma ngasih ke pembina.
0: Oh.
1: Gak baca, yang baca pembina.
0: Eh, masa sih?
1: Iya.
0: Bukannya
1: Cuma ngasih teksnya doang.
0: Oh, di sekolah gue semuanya anak-anaknya itu yang baca.
1: Oh.
0: Undang-undang dasar, terus juga
1: janji siswa.
0: Pancasila, janji siswa, sampai surat-surat menyurat juga.
1: Biasanya itu kalau di sekolah gue ada tiga yang ada yang dibaca sama siswa. Doa, janji siswa, sama undang-undang dasar pembukaan. Tapi kalau Pancasilanya itu berdirinya tuh di belakangnya pembina upacara. Jadi ketika pembacaan Pancasila, si anak ini akan cuman tuk-tuk-tuk. Kasih, udah abis itu dia mundur lagi.
0: Sebelahnya, duduk, apa, berduduk kata gue berdiri sebelahnya. Kok gue lupa ya zaman gue sekolah dulu upacaranya gimana. Tapi yang pasti, upacara itu tuh selalu ada di hari setiap hari Senin.
1: Iya dong.
0: Sedangkan ada ponakan gue, itu tuh jarang upacara loh.
1: Oh gitu? Ih, kalau dulu tuh haram hukumnya datang telat di hari Senin.
0: Sama haram hukumnya
1: guru
0: ke sekolah nggak pakai topi dan juga nggak pakai dasi.
1: Ikat pinggang jangan lupa baju masukin.
0: Bener. Terus intinya adalah kalau misalnya lo ke sekolah kan ibaratnya mau ikutan upacara ya, tas itu udah ada di kelas kan, jadi lo harus datang lebih awal dibandingkan biasanya.
1: Betul.
0: Ya ngasih semangat lo Jasmine, luar biasa sekali nih yang mau jadi pemimpin upacara. Selain Jasmine ada siapa yang ngirimin voice note kesini ya?
3: Selamat pagi Om Danar dan Tante Afi.
1: Morning sayangku. Hai Cherry.
3: Hari ini aku lagi berangkat sekolah.
1: Oh iya.
3: Aku tuh macet banget.
0: Macet di mana Cherry?
3: Aku tuh baru dari rumah gitu.
1: Oh
3: iya, aku mau request lagu judulnya Mamma Mia ya. Mamma Mia dari filmnya Mamma Mia.
1: Okay. Oh iya.
3: Lily James yang tapi dari osnya Mamma Mia ya, film Mamma Mia.
0: Oke, Cherry. Oke,
3: siap. Ya udah ya. Makasih semuanya.
0: Sama-sama Cherry.
3: Benar, tetap office semangat ya.
1: Semangat Cherry.
0: Gemes
1: ya ampun,
0: banget
1: aku tuh
0: dia.
1: Penasaran banget umur Cherry tuh berapa sih?
0: Dia sampai tahu loh penyanyinya. Yang Mamma Mia yang aku tahu adalah Mamma Mia, Mamma Mia, ada Mama di sampingku. Bersama-sama aku dan Mama maju ke depan menggapai dunia.
1: Mamma Mia. Pasti Cherry nggak tahu kan? Mama kamu pasti tahu.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
0: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Antapani yang mengarah ke Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke kawasan Buah Batu. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Riau yang mengarah ke Jalan Dipati Ukur terpantau ramai lancar.
0: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
0: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Delta FM untuk terus yang bergerak.
1: Untuk yang terus bergerak. Sabar dulu, Danang.
0: Ada Bani Amir nih pagi hari ini di live TikToknya Delta FM. Apa kabar sih Bani?
1: Hai Bani.
0: Ada Bunga Pramesti juga yang hadir di live TikToknya kita.
1: Hai Bunga Pramesti.
0: Lagi live kita di TikTok nih, good friend. Buat teman-teman yang mau mampir boleh banget.
1: By the way ini
0: apa aduh bes?
1: Tadi Bunga ngasih ini loh, ngasih satu informasi lalu lintas juga sebentar.
0: Lagi di tol.
1: Tol Sediatmo arah Jakarta lancar katanya.
0: Nuhun pisan lo Bunga udah diinfoin kondisi jalanan pagi hari ini.
1: Tuh, saya bosen gak sih kalian sarapan itu mulu? Asal lo tahu ya, kalau si Danar tuh kalau misalnya emang lagi suka kayak gitu.
0: Gue tuh tipikal yang kayak gitu nggak, kalau misalnya lagi suka sama satu hal itu terus sampai gue bosen. Anaknya tuh setia, gue tuh jadi yang mungkin elah.
1: Rafa Syaraditya, morning Kak Danar, Kak Ovi, halo. Ih, udah lama lo tidak menyapa kamu.
0: Luar
1: ada
0: biasa,
1: Bani Amir juga. Kapan gue kirimin sordo, mau enggak?
0: Bas, kita mah terima banget. Bani, lo mau ngirimin apa di sini? Lo mau transferin kita juga gue terima.
1: Gue terima
0: nomor,
1: juga.
0: Nomor 633. Ada Rafasha juga tadi mampir ke IG Nivi.
1: Iya.
0: Dia bilang katanya Bandungnya cerah, mau dengerin lagunya The Groove sama Kang Yofi yang Satu Mimpiku.
1: Oke.
0: Ketahu hanyalah dirimu yang mampu begitu.
1: Ardi juga udah hadir di sini absen.
0: Dari Semarang hadir. Luar biasa banget nih. Sambil kita menyapa juga seperti biasa macan ternak yang satu ini hadir di wawanya Delta FM. Good morning Mami Ale.
1: Hai Mami Ale.
0: Masih setia dengerin Delta FM.
1: Iya dong.
0: Terus bilang katanya nganterin anak sekolah juga nih. Mau dengerin lagunya Pharrell Williams.
1: Yang mana?
0: Clap your hand,
1: because I'm happy because of love. Gak hafal, sorry. Seperti biasa, lagunya buat suami aku, Leo Alfa. Anak-anak aku ada Alvin Slavin. Semoga lagu ini bisa membuat happy juga sepanjang hari ini. Semangat menjalani hari Senin ya guys. Semangat bekerja dan belajarnya.
0: Yes. Semangat. Buat teman-teman semua, kalau yang satu ini nih adalah warga-warga yang memang ada di Pasar Minggu. Kalau tadi lu cerita ada keseruan di Malakasari di minggu kemarin, apakah dia termasuk yang ada keseruan di hari Minggu kemarin di daerah Pasar Minggu? Kita coba dengerin dulu ya voice note-nya ya.
2: Selamat pagi Kak Danar dan Kak Ovi.
1: Halo.
0: Beta.
2: Aku nih lagi berangkat ke sekolah. Sama aku lupa info nih, kemarin kan ada kayak demo-demo. Jadi Pasar Minggu jadi agak lancar. Tapi pulangnya macet masih.
1: Tapi aman ya.
2: Sama aku mau cerita nih, kemarin kan aku datang ke ulang tahunnya teman aku kan, adiknya. Terus tiba-tiba aku gak sengaja ketemu. Mamanya teman lama aku, tapi teman lama aku gak diajak.
1: Gitu, ketemu mamanya aja.
2: Sama aku mau request dong.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Tulus yang Teh Hijau yang lagi viral-viral itu dong. Terima kasih, selamat siaran. I love jangan
0: tanya
2: from love,
0: kak
2: Ovi,
0: maaf kak
2: Danar.
0: Terima kasih banyak loh.
1: Ayo bye-bye. Kenapa makin kecil suara? Love,
0: kak Danar. Kayaknya gue tuh mikirnya gini, Beta tuh kayak mama minjem handphone. Kayak bisa tuh gak dikasih handphone dia. Dia di ujung di pintu, apa di kursi belakang. Terus dia ngomong bisik-bisik sendiri. Aku pengen ngomong apa ya sama Kak Ovi sama Kak Danar ya. Aku mau cerita kemarin ke ulang tahun temanku.
1: Ketemu segala mamanya macem, aja.
0: Terus dia kayak I love Delta FM, I love Kak Ovi, I love Kak Danar.
1: Beta hati-hati di jalan ya. Gemes banget sih. Semoga aman-aman aja ya di Pasar Minggu ya.
0: Amin. Buat teman-teman juga yang mau request, mau bercerita pagi hari ini, mau ngasih info kondisi jalanan di luar sana seperti apa, boleh banget.
1: Boleh.
0: Ada yang lancar, ada mungkin yang kurang lancar, boleh diinfoin ke kita ke wawanya Delta FM. Di mana, Vi?
1: Boleh banget di 0811-8878-991
0: atau bisa ke sosial media kita yang kebetulan lagi live di situ tuh. di TikToknya Delta FM atau bisa mampir ke Instagram kita berdua ya.
1: Let's go.
0: User ID-nya @danargumilang atau @astriovi sambil kita menyapa Anditi dulu.
1: Semuanya.
0: This song is for you. You better listen.
1: Jadi lagu aja lagu.
0: Stop di situ.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Delta FM, it's Serena. The President of the United States of America, video killed the radio stars.
1: America.
0: Amerika siapanya Rini? Karena ada Amerika, Amerini. Aduh, kan lucu banget, maaf ya, barusan ya. Sorry banget.
1: Gua bingung.
0: Sorry banget loh, sorry banget, Liki. We're in the session to order some breakfast this morning.
1: Iya, bener.
0: Mau good friend jama. Termasuk yang suka breakfast atau enggak, lu mau ngasih, lu mau pesen si breakfast yang apa, kopi yang ada herb serve-nya itu ya? Mau dong.
1: Mau ya?
0: Mau dong.
1: Jadi, mau yang kayak gue apa mau yang biasa?
0: Lu boleh gak? Kalau misalnya pesen, jangan pas lagi on mic gitu.
1: Ya boleh, soalnya kalau gak di-enter sekarang nanti bingung.
0: Ya Allah.
1: Lo yang spice latte kan?
0: Boleh gak? Spice latte enak sih. Ya,
1: good morning, yang gini.
0: Good friend yang baru saja bergabung. Kita lagi di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar, ada Raya, ada Fawas, ada Om Halid juga di sebelah. Kita nanti di jam kedua akan hadir dengan sebuah topik, ngajakin lo untuk ngobrol-ngobrol bareng juga pagi hari ini.
1: Betul.
0: Sambil kita pun juga ngecek beberapa info yang ada di sosial media. Bener kemarin banget. Beredar ada apa yang bisa dihadirkan. Karena kemarin sempat ngeliat juga Vi beberapa berita kan ya, kayak misalnya di portal-portal berita mengenai pemulihan-pemulihan dari apa namanya, kondisi Indonesia yang lagi berangsur pulih.
1: Iya, kemarin sempat tidak baik-baik saja soalnya.
0: Betul. Terus juga kemarin sempat ngelihat apa namanya, Marc Marquez yang juara lagi di MotoGP Aragon, luar biasa nih.
1: Iya.
0: Buat teman-teman semuanya, shout out untuk yang kemarin ikutan salah satu apa namanya, maraton di Australia.
1: Negeri Wool katanya.
0: Katanya ada beberapa teman gue yang ikutan di Melbourne. Melbourne atau Sydney sih? Terus tiba-tiba gue lupa. Gue tiba-tiba ini apa yang maraton kemarin?
1: Sydney kayaknya.
0: Sydney ya?
1: Enggak sih?
0: Gue lupa antara Melbourne atau Sydney. Pokoknya
1: tempat ada
0: Melbourne.
1: Okay.
0: Kemarin ada yang apa namanya, beberapa teman yang ikutan di sana. Atau apakah mungkin salah satunya adalah lo yang lagi mendengarkan di sini? Ada teman kita yang biasanya dengerin dari Sydney juga, boleh dong sapa-sapa kita.
1: Iya, boleh banget. Silakan, boleh sapa-sapa kita di 0811-8878-991.
0: Atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Sambil kita lanjut dulu, Chester akan menghadirkan sebuah informasi yang sudah disiapkan. Sambil nanti kita siapin dulu apa yang akan kita hadirkan di jam kedua di Delta FM Hits Terenak bareng Ovi Danar di Good Mood Club. Oce!
2: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash.
4: Dari berita pertama, Agnes Mo sukses mengungguli Anne Hathaway dan menempati posisi kedua.